zihane da hulle kai atawa zihane da yi ara da hulle kai jalli asina da gollan ta gonde na sanna kan goda ngara maran bar tu so da simu na raka tan da gonde ma ambaru na gati girishi mun kam yire ni yendi ati amad bambado ki amba ka gure kunya kare asare ta hilandi ara maran bar ti ido so da simu na raka tan da gonde ati amad bambado angana kinya kunya kare Shimu na kati yangu runyendo. Tasi kandi, ara na katu yangu kandi. Wana zara shirehe. Ige jangen shirehe tibu. Ina kaja kamu. Iwa kaja ngaji. Iwa kaja nyengamu. Ara lorde ngiri sorda shunuma. Ia bole mbarati. Ile huli la kena ka. Kata njavu. Nye mbarai. Tare salipalo. Wazaka sandaka. Kiongo tanga jambar nunga. Mello. Kemeyo, iri bati sanare. Itu hulun da hulangane. Mari pulo nyama tagachi. Mari pulo dogota. Mari pulo finata. Uhai tawe bay. Wana sarali. Do shubare memba tenga bajiru. Serebare bendauru. Ida kuna nenda bari. Ida grindunga mungu. Kengo da bane shugadi. Tandume shugadi mungu wanga. Angu nje manga nje juran chila. Anyoro do grindunga mungu. Nangu nangu yampaka. Nasara katta ngate gumu kebe ka kana aso kemi nyongo na wara kendi kendi benye kulle ke kemi nyongo nzo kuno nyi mu kun karade dono kurume nyi ranga wonje wallanda nayi gundi lungut koi gambaru bille haga ni faraka ne gado pistole Turenda de katanga kebe ndon nange ni turenya ka turenda mona gunenya de hulu ngati gunenda lande lande jigana yari jango la haji mburu mbai andu ka haide jo ngo aru muru tare jo ngo andu ka haide hulu do muru tare hulu aru shilegali na tau mali na mburu ndan horu le mun na ba ban haji de tan Kau mulai duduk, kau mulai sorunda. Jero kau jore. Tuna biren yang kata sanggeng yang mambu. Eh, iko ambaran hanan nampa bayi imya. Ina jiko dalam bawa ngaran turki mengen nampan karena yang bawa nyah ini. Tijan alhaji, jangwa alhaji. Hak kebeka triyeke nukon dia ngaran kohor lemun ayungkola nungayong kene. Kuhan lemes arabatu ngaran kene nangkawan nanya.